0: E kaabo pada si ori eto wa eto yin
1: ta lomoluwa
0: nikan ni adarin posonu 32 FM 94.9 ile ti akale si mokola nle badan ni opopona ti o gba iyana ile eto wa nwaju premier hotel koja akiyin o ke atukaabo pada sori akoto eto wa eto yin ta lomoluwa pelu awon ololufe yin Semi toku omo fala nu la dadia inde alalu bariko ni odi onigege ara omo iya adua na lo nkin ko atojo ku abo pada